Hogan aja hogan irmano negosi cipan joshing ceru lika kwa. Hikona la ili nasi jake. Hogan aku lama cina utahena saila lejo la isli negis taliman karen rio korosal. Arani goslana jokes joke grukene bli hermano sarani ke taliman jaka laran rio korosal. Hogan aja hogan negosi cipan joshing ceru lika kwa nak kerretanak. Gajinan cili kahona lermanos. Abanan li dio asaka na kagiretal o nilig na kosh rosok tesi. O karak, ara na goshik chi pantyoshing chiruli kakwa. Chishunili isla isni ni kistalimang chiruli railal. Ni kistalimang salihun chi na jeh. Ara ni gali bukpanan sa hun komoli lermanos toshik chi pantyoshing chiruli kakwa. Toshik chi samangili kakawilal. Lini gading jere anak kuang tek uli kirtasin kish bana ko kie chi tihog lain. Nakanam chi chanak hing hermanos. Nakanam chi chanak kachili kakwali asyal nim lish kuang kilan sa shwena ruchi chochain. Ut kachili kakwa echal re chish huni lermanos. O kanak ajak reli dios kakwa. Nakwa na chinatin ah. Akuan akuan nanti na usop desi, abanan akuan cina cina tengka cik angel lag salak angel, cik angel lag salimpa bal. Akuan kuingkan salisenting josha, ciruli guna lain senyor naku nacok salakilo bal. Nakanap si Jan, Senyor, na kasi agukin na chal si Shunin ni Kusop de Singkil. Nakasi lata e chal rin ni Kajuam. O ka na chiho kayin, Senyor, na ko na chok agukin si Pantyo Singkil chaku. O ka na ki, Senyor, na ko na chok agukin sa Mangkil ating Kangkil. Chwateng ka ni, Senyor, si Chwaming sa Tikilal, sa Santilal. Rina sa hungkutang kakwa torohin si recha ningkil, di joko chiskawre singkil ihunilig juam. O kanakwi senyor, nakatsama la kwenkilal sa swel ni suamib di karmanas liniketalimang siruli rahilal. Marian chal kakwa ni gereres kepan la lukal, abada marin ka ni keruhing chik. Aka chiglish kami lalim chishig sa lakuchoch. Abanan chiruli honalayin senyor. Nuko tsamang chirishep. Nuko elahing chaku senyor. Renata usop tesigep. Renata kelish kami lalim lish metsewep. Renata hunkutang kakwa teruhin chishkotspan. Aka chila ata shalnim lakwankilal. O kanakwi senyor, usap te siyem li karmanas. Li karmanos li chokep chik angelak. Aran sa liunidad mobil. O kanakwi usap te siyem li karmanas. Kakwa li chokep choken chasalak angel. Chosap te siyem li shketom li rawin. Chosap te siyem li shunkapalep. Chosap te siyem li negosyo. O kanakwi li karmanos. Chakilish kawilalib kakwa. Chakwilib salish kangilib rahralkutang. Chosop tasiyem lishketong khib. Tiruli rawing khib. Chosop tasiyem li nakhib barginiketalimang. Hukanakwi senyor. Nukutsam.